kan hlangai thlak ta kha lel remen thang ti hla lel hung chungi pachua wena thiam tak le ngai nom taka aron sakania tuna chuan kan hla dot le a kan kalanga kan ngai thlak le tur hi si van sangan ane ma na ti hla ania soi to ang khan kan hla helaya kan ron chop chua te hi in real rem zong ngai thlak nuamin ti zong te ani nge hi kan be se ya tin ngai thla tura kan du te an omani chuan le anom lo pon helai chang hianin karon thlan sak mol mei don chewa karon hlan non mol mei don chewani kan hla dot le atan siwan sangan ane ma na ti hla asak hilongai thawang u

Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan cho ani RJ Lomi zaire moi mizo leng zem hun man pui tur chewin in tan liao liao kalo let let ta e tun chum zaire moi huna hian Florence zo thang liani PC larin moi le Mary lal mon pui tizai kan ngai thlo don ani a kan hun te hi dar so ma changa dar som le minute som li thleng ani dona ngai thla tu dom tak tak te abul changa top thleng amin lo tel pui turin kan som cheuni a tun chum zaire moi mizo leng zem huna tana kan la masaperatan chuan mangai na in tiin bul kan chenanga pisilarin moi na ron sa donani bulmin chan puitu tein zawaya tan karan hlane o

zan tinatan mang cha te hlani api chilarin moya sakani a van ngai thak nom tak em te ro kan hun te kan lo top nai don tareng maya kham om lo chin em em maya min lo chang boi ti la meri lal mon puina sak mang yang kan hun te kan kharanga ti chuan hemi do ta hian rjv eli hoin hindi la moi tak tak kan ngai thak chun zomanga ke hi dar som pania zairi moi mizoleng jem hunman pui tur cheun in tan kalaw le le donya chumi huna chamin lotel pui chou torin kan som chewa fikung te hianin vo in chuni leng in power supply kan nei don si lawa ka battery hian i hun top theng ade yang emo chu haranti ade sham sham tora nga yang o he ka hun top kan thenga alo da yani phi chonin midang te poilo ngai kha chun jom che donya o min lo chang char charanga kanin kom le thoi donya

Hey ha, hoi ha, te lani a, le zet luang a chak chuak saka ni a ka la pua tu ka, TBC le ram ki maha ni a. Hey ha, hu hiya kan ton lo dan tu ra chang thona na khana ron tar lan khatiro kan tle ro lai ma nga ya khan. Lung oi, mai la, ti chuan kan tle ro lai ma nga ya kan rin ombok chuan. Hey ha, hoi ha, hi kan tong don lo vani heran te ka mo a chaviao in ka shia ni. Kan tle ro lai kan ma nga ite ka, kan rin om. Angaya ni oh kan rin ompu yang angaya ni ole kan lan hunung bertur kan laut leng don ta aga laut tong veta ti la age ram tanzwari na sakian kan hunte kan karanga ti chuan hei je zaman rj malom te kala ome o twang takin hongang je aron ti a do sakna minon lana kala ome me mani o twang takin ka hotora ngayang ole kan kalau tong veta ti la ichram thanjwali sakhian kan hun kan kharanga min ngai thatu zong song te ato min khen pui tu den zawaya tan karon lan chewa kan in ton le ma lo zong lo dam ula pathian zara dam takin kan in tong khom le thwai don ya

kan ngay thak ta kha kum sanga dan ti hlani a ram zavi javi sakane ole kan langai thak nu nun beratan chuan lungrun te la kan ngai thanga hela hi felifa nai sakane fm zo oiza point pasari te hela manghyan mutui tin kan thla cheunga lodam ula chesena chanen loin enkol cha ula karle nilai zana pathian zara kan damani chan kan in tong le donya chumi ma chu si sena chanen khan no umuna do sakna sang ber ka lan mol mol che u lungrun felifana ingai thang